105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau lo adalah seorang orang yang baik hati, teman Pro 2, jangan pernah berubah karena hal itu ternyata bisa membantu banyak orang, tidak hanya diri lo sendiri. Karena ini juga salah satu yang kejadian, teman Pro 2, pensiunan guru bahasa Jepang yang ada di Indonesia ini salah satunya membuka kelas online. Dan mungkin cuma itu karena beliau sangat dermawan ya. Jadi ini dibuka dengan bayar seikhlasnya. Wah, ini nih. In this economy ternyata orang masih ada yang punya empati dan juga hati nurani yang sebesar ini ya. Ini dilakukan oleh Bapak Rudy Dermawan. Gak cuma namanya doang, teman Perdu, yang dermawan. Orangnya beneran dermawan. Jadi beliau ini adalah salah satu guru di SMA Negeri 81 Jakarta. Wow. Dan ini terjadi yang membuat beliau memulai ini adalah sebenarnya adalah COVID-19 waktu pandemi kemarin, teman berdua. Dan setelah itu dia punya murid sampai dengan 150 dan juga dari berbagai macam latar belakang. Dan ini sudah dilakukannya sudah cukup lama berarti ya, kalau dari 2019 ke 2026. Keren banget Pak Rudy Dermawan. Semoga banyak kedermawan Pak Rudy yang menular tidak hanya di muridnya tapi juga di seluruh warga ya, teman-teman.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini gue baru aja buka detik.com, teman Pro 2. Dan juga gue ngeliat Instagram nih, teman Pro 2. Ada satu video yang menyatakan bahwa Selat Hormuz nih setelah kemarin AS dan juga Iran Damai itu sudah kembali lancar trafiknya. Karena di sini kelihatannya kayak mulai meriah ya. Gue bingung mendeskripsikannya, sebenarnya kayak titik-titik merah sama hijau doang gitu. Dan ini juga dinyatakan juga katanya Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menandatangani 14 poin kesepakatan damai yang mengakhiri perang pada 17 Juni 2026. Gue berharap banget nget-nget bahwa ini akan membawa penurunan harga pada bahan bakar kita, terutama yang tidak disubsidi, terutama kayak Pertamax gitu. Karena ya mau gimana ya, agak susah teman berdua kalau misalkan Pertamax diharuskan naik ya. Dan gue berharap ini akan segera untuk bisa turun secepatnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih gue baru baca salah satu info lagi nih teman Pro 2, bahwa ternyata katanya nih menurut riset teman Pro 2, Indonesia itu jadi negara yang warganya paling rajin berdoa. Wow, bagus dong, tapi ada tapinya. Tapi malas berlogika katanya. Kenapa tuh? Katanya sebuah riset terbaru itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia. Sebanyak 95% responden mengaku rutin berdoa dan menjadikan Indonesia sebagai negara paling rajin berdoa katanya. Waduh, sufi banget kita. Tapi di sisi lain, riset yang sama juga memunculkan perbincangan mengenai kemampuan penalaran logis dan juga berpikir kritis masyarakat. Nah, ini juga membuat Indonesia dalam daftar negara yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi penalaran dan pengambilan keputusan berbasis fakta. Oh, ini gue cukup sepakat ya. Kadang orang tuh sangat percaya dengan apa yang dia percayai, meskipun kadang gak logis gitu. Meskipun kadang mungkin aspeknya cuma dari perasaan dia doang, atau mungkin dari katanya. Nah, itu masalah orang Indonesia. Dan setahu gue, salah satu buku yang mengajarkan kita tentang berdialog dan juga berdialektika secara logika adalah Madilog ya. Itu bukunya Tan Malaka, teman Pro 2, yang sebenarnya menurut gue bagus banget ya. Coba aja lu baca, teman Pro 2, dan semoga bisa melatih setidaknya kemampuan menalar dan juga berlogika lo.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade Salon Pagi, teman Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru di hari ini. Teman Pro 2, kalau lo belum nonton nih film Toy Story 5, teman Pro 2, wow. Gue jujur merasa kayak, menurut gue ya, sejauh yang gue tonton, gue tetap paling suka Toy Story 2 sih. Somehow ceritanya secara plot menurut gue seru banget ya. Tapi anyway, gue lihat di postingan catatan film teman Pro 2, ini ternyata untuk film Toy Story 5 mendapatkan rating skor di 8.7/10 teman Pro 2. Wah, ini sebenarnya lumayan ya. Kalau gue ngeliat dari, gue jujur gue belum nonton sih, cuma kalau gue baca quick review ya, sebenarnya film ini punya beberapa kelebihan dan juga punya kekurangan teman Pro 2. Kelebihan dulu deh. Kelebihannya film ini tuh berhasil mengembalikan feel emosional kayak trilogi pertama dia katanya. Katanya eksplorasi Jesse sebagai tokoh utama dieksekusi lebih baik dan ceritanya tuh relevan sama generasi zaman sekarang. Nah, kekurangannya minim flashback, katanya penonton baru wajib nonton seri terlebih dahulu untuk memahami lore alasan Woody terpisah. Wow, oke. Okay. Kind of spoiler. Tapi ya udah oke, okay, teman Pro 2. Ya, gue juga penasaran sih sebenarnya. Gue pengen nonton ini juga. Cuma gue gak tahu ya apakah gue harus ngeliat animo dulu nanti rame ya kayak gimana dan juga orang bakal nostalgic apa enggak kalau nonton film ini. Gimana menurut teman Pro 2? Mungkin ini bisa jadi salah satu film yang lo tonton di weekend kali ini.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
3: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru. Di pagi hari ini teman Pro 2, gue mau nge-update sedikit dari apalagi kalau bukan Piala Dunia teman Pro 2. Karena beberapa match itu diselenggarakan dini hari ya waktu Indonesia Barat gitu. Jadi mungkin gue sedikit update teman Pro 2 dari beberapa match yang mungkin lo lewatin tadi malam, dini hari ya. Dan yang pertama pengen gue update adalah match antara USA, Amerika melawan Australia, teman Pro 2. Match ini dimenangkan 2-0 oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Terus juga ada Scotland versus Maroko, teman Pro 2, yang di hanya satu gol tunggal yaitu lewat Maroko, dimenangkan oleh Maroko melalui golnya Ismail Saibari, teman Pro 2. Dan ini gokil juga. Kalau dari Amerika tadi, golnya dicetakkan oleh Cameron Burgess dan juga Alex Freeman. Wow, ini beberapa match yang mungkin lo lewatin teman Pro 2 dikarenakan mungkin

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati dan pers dapat bekerja tanpa rasa takut.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Jadi kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema, tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti Masih Diperjuangkan.
2: Masih Diperjuangkan, ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, tanggalan ini berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah.
1: Kok sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya? Oh, oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman beda. Itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
1: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa.
0: Okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi,
0: menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak gitu.
0: Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: misalnya
2: ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu
1: Top 40.
0: Oh, reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Nah, asik. Coba, tuh bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya.
1: Sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang dulu.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Oblo, Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya? Dari requestan orang-orang ya?
2: Iya.
0: Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya?
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Biar
1: tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Selatan juga.
1: Timur
2: Jaktim
1: juga.
2: Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Dimana? Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Pokoknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat.
2: Iya, gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Rungkat terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama tahunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Tersayang. Oh,
0: iya,
2: benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
1: Iya,
0: kayak. Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung direkaman. Rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: dua yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seruan.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu kan dalamnya kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di 105 FM Per 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Mm-hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu
0: keren
2: sih
0: tuh.
2: Kayaknya
1: ya, mimpi ya, salah satu mimpi.
2: Salah satu mimpi yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser, kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu.
0: Iya.

0: singlenya baru kita event.
1: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
0: Awalnya biasa gitu.
1: Opener artis gitu kan di konser artis.
0: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
1: Iya, benar.
0: Atau apa gitu. Benar.
1: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
0: Betul.
1: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kagema keren tuh kalau kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
0: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia, ditaruh lagi, ditaruh dia di atas stage itu udah aman.
1: Aku
0: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
1: Oh iya, gitu.
0: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan,
1: iya, di atas
0: panggung. Iya, karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
1: Justru di backstage-nya dilatih ya.
0: Dilatih.
1: Oh iya, iya.
0: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
1: Jingkrak-jingkrak.
0: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
1: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
0: Nggak mungkin dong. Itu dia udah kemana-mana itu.
1: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
1: Oh gitu.
2: Rekaman kan susah banget ya.
1: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih, jomplang.
1: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
1: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih,
0: bahasa baru nih, tapi nagih. Dipotong ya.
1: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
1: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
0: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
1: Oke.
0: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
0: Karena semuanya kan enggak ada reverb, enggak ada apa-apa. Gitu. Polos kan.
1: Itu.
0: Kalau kamera raw.
1: Iya.
0: Jadi enggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
1: Kena
0: sound, kena lampu.
1: Kena sound system.
0: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya, benar. Tapi kadang ini juga
1: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh, ini suara gue
1: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
0: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak? Miss enggak gitu loh gitu.
1: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
0: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia itu kan dia gitu. Dia enggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar
1: keringet dingin ya.
0: Terus aku udah enggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
1: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
0: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
1: Iya.
0: Nah, lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Yeah,
0: aku kasih nih. Nah, dia baru aku latih dulu ya. Ya, kan dia latih.
1: Baru was-was
0: sih. Was-was ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah better dari yang sebelumnya.
1: Oh,
0: PC-nya,
1: keren.
0: Nah, yang kayak gini nih.
1: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
1: Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
1: Latihan dulu.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Udah di dalam kepala.
1: Masuk ya.
0: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
0: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
1: Aman aja.
0: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Habis itu baru aku aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Hmm. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Oh. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun nggak harus sampai 100% itu benar, okay, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi okay, supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
1: Oke, oke.
0: Tapi akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya iya, ya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya ya, duluan
0: karena
1: ya.
0: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya ya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
0: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ini kupotong.
1: Gimana?
0: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: kecil.
0: Okay. Nih, mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu-itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oh. Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Musicpreneur pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, karena bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di Bogor.
2: Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa aja
0: bisa kan
1: cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai udaranya dingin itu di sana banyak spot kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti telan datang tuh satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat
0: itu
2: yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
0: Okay.
1: Nah, itu nanti asik. Baru.
0: Oke. Oke, kalau gitu buat Kak Gema nih mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya dari berbagai genre ya kan yang tua sampai muda gitu makanya di repeat terus juga jangan lupa pantengin IG aku
0: boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku @gemasmara nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas jadinya Gemasmara
2: ya boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu jadi bisa tahu ya
1: kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh event wedding atau apapun itulah pokoknya
0: boleh juga ya
2: boleh dong
0: nanti dihubungin aja Kak Gema langsung aja dihubungin ya oke kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2 so Ellen Degresan Daru pamit
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit dan bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival. Bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Stationhead. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Info selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5 SOS akan 2 kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng Oza di jam 10 pagi ini ya. Jadi sekarang waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Tapi seperti biasa, kalau Pro 2 Hitlist barengan gue punya topik yang harus lo ikutin sebelum request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Topik di pagi hari ini, gue pengen tahu nih olahraga favorit lo apa, teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Langsung lo bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu semua di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi gue bacain request yang udah masuk di 0811-800-105. Gue lagi ngebahas tentang olahraga favorit lo apa nih teman Pro 2. Kasih tahu gue di pagi hari ini ya. Karena kalau weekend-weekend biasanya waktunya berolahraga teman Pro 2 ya. Ada siapa nih? Yang sudah ikutan Safia di Bekasi, katanya olahraga favorit aku renang. Wuhui. Kalau renang biasanya cewek tuh badannya bagus-bagus teman Pro 2. Mau request lagunya 5 minutes sumpah mati. Kalau enggak ada yang ada aja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you Safia. Ditunggu lagunya, bakal lo seputerin ya. Ini ada Elmas dari Joglo, Jakarta Barat. Hobi apa nih? Hobi pastinya ngikutin zaman. Olahraga favoritnya adalah mini soccer. Wah, sama kayak gue nih. Kalau gue mini soccer, gue pasti jadi pelatihnya, ya kan? Salam buat Bapak Margi, Mama Rini, dan juga Ade Sipon. Miss you. Request Lobo yang mana aja, terima kasih. Boleh. Ada Cika di Bogor. Ada yang merequest lagunya Joret by Cortis. Ada nggak ya? Kita lihat nanti ya. Tapi kamu harusnya ikutin topik dulu dong di pagi hari ini. Olahraga favorit kamu apa Cika? Kasih tahu Oza ya di WhatsApp lagi. Sekarang juga ada juga Nasrudin di Pondok Gede. Saya suka angkat barbel, tapi yang ringan-ringan aja. Yang berapa nih? Setengah kilo? Seperempat kilo? Thank you Nasrudin. Mau request ada band bebas yang mana aja. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Buat kamu yang pengen request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Oza lagi ngomongin soal olahraga favorit kamu apa sih teman Pro 2. Langsung WhatsApp di 0811 800 105.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Wahid List teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Lanjut lagi Oza baca request yang sudah masuk di 0811 800 105. Selamat pagi Kak Oza. Halo, selamat pagi. Ini dari Putri di Rempoa. Katanya by the way olahraga favorit aku badminton nih. Wah, ini sama percis sama gua ya. Gua sangat mencintai olahraga badminton dan biasanya kalau seminggu tuh gua main badminton bisa 2 sampai 3 kali. Kalau Putri di Rempoa berapa kali nih dalam seminggu main badminton? Katanya mau request lagunya Love Me Like You Do dari Ellie Goulding. Oke, ditunggu ya. Sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi Ian di Jati Bening. Katanya olahraga favorit Ian adalah goes dan jogging aja. Wah, ini asik nih. Goes dan jogging itu kalau kamu rutin teman Pro 2 itu bisa bikin kamu jadi kurus. Katanya mau request, request lagi. Mau request lagu ya Petra. Pilih saja aku kalau enggak yang main. Oke, ditunggu buat Ian yang ada di Jati Bening. Ini ada juga Robi di BSD. Katanya olahraga favorit gue lari-lari dari kenyataan. Bisa aja lo Robi ya. Mau request lagunya Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Terima kasih, sama-sama. Thank you Robi yang udah ikutan request yang ada di BSD ya. Ada juga ini Ersia dari Tangsel. Katanya olahraga favoritku jogging aja. WKWKWK. Simple soalnya ya. Mau request lagu Stray Kids yang apa aja, yang sesuai mood penyiar. thank you juga buat kamu Ersia yang ada di Tangerang Selatan. Yang udah request nanti bakal Oza bacain lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Oh, saya mau lanjut lagi bacain, ada siapakah ini teman Pro 2? Sebentar ya. Tadi udah banyak banget yang ikutan request. Nah, ini dia. Halo, selamat siang, Kak. Aku Cika dari Bogor, katanya mau request lagunya Joyride dari Kortis ya, ada gak ya? Oh iya, katanya olahraga favorit aku lari. Oke, nanti coba Oza cari ya Kortisnya. Tapi kalau gak ada yang Joyride, Oza puterin lagu-lagu dari Kortis. Thank you buat Cika yang ada di Bogor. By the way, kayaknya Kortis lagi manggung ya di Indonesia, bener gak sih? Lanjut lagi, ini ada dari Elvi di Jakarta Barat. Katanya mau request lagunya Callum Scott yang judulnya You Are The Reason. Ada gak? Ada ya. Katanya dia olahraga favoritnya lebih suka jalan kaki, pulangnya mampir ke pasar. Cakep. Ya berarti kalau dilihat-lihat nih, harusnya ya si Elvi ini badannya tuh gak gemuk, gak juga kurus. Pasti, karena suka lari, suka jalan, habis itu pulangnya mampir ke pasar. Katanya mau ngucapin juga nih anniversary nikah aku yang ke-6 tahun katanya. Oke, selamat happy anniversary ya buat kamu, Evi dan juga pasangannya ya yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan langgeng terus. Amin ya. Satu lagi usah baca di 0811 800 105. Ada Ika yang ada di mana ini, yang ada di Bintaro. Katanya olahraga favorit aku adalah renang Niza katanya. Ini juga mau renang tapi nanti sore. Asik ya. Mau request lagu Charlie Puth dong yang judulnya We Don't Talk Anymore. Terima kasih Oza, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request. Nanti bakal Oza lanjut lagi teman Pro 2 di jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang.

0: Pradua Hit List.
1: Udah masuk di jam 11 siang teman Pro 2, masih ada 1 jam ke depan nih buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu ya. Tapi seperti biasa, kalau Oza yang request ada temanya nih. Temanya, Oza pengen tahu dong olahraga favorit kamu apa teman Pro 2 ya, kasih tahu alasannya, oke? Dan juga bisa ikutan request di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Oza tunggu sampai jam 12 siang ya teman Pro 2.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Lanjut lagi bacaan request yang udah masuk di 0811-800-105. Teman Pro 2 ya. Ini udah ada yang ikutan nih di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ada Intan nih yang ada di Tebet, katanya olahraga favorit aku adalah padel. Bener ya, karena padel tuh lagi ngehits banget teman Pro 2. Apalagi kalau cewek-cewek nih main padel ya, biasanya tuh gayanya tuh paling penting dibanding permainannya, bener gak sih? Katanya mau request lagunya Varelio dong, yang judulnya Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Boleh, nanti bakal diputerin ya. Thank you. Ada lagi yang ikutan request di 0811 800 105 nih. Ada dari Maul di Bogor ya, katanya olahraga favoritku adalah jogging. Waduh, boleh ya, jogging tuh enak pagi-pagi, sore-sore itu tuh the best sih. Apalagi misalkan kalau jogging tuh di sekitaran Ancol ya, itu enak banget teman Pro 2, itu suasananya beda aja. Katanya Paul mau request lagunya Safira dong, yang judulnya Karnamu. Boleh. Ada juga ini Della di Jakarta, katanya mau request lagunya NCT Dream yang judulnya Candy. Katanya makasih kak, ditunggu diputerin ya lagunya. Olahraga favoritnya Della apa nih, kasih tahu Oza dong ya di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang belum request, masih Oza tunggu. Dan kita lagi ngebahas tentang olahraga favorit kamu teman Pro 2. Jadi kasih tahu dulu olahraga favorit kamu apa di 0811 800 105, baru kamu bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

800-105. Lagi ngebahas tentang olahraga favorit kamu apa nih teman Pro 2 ya. Lanjut lagi usah bacain request yang sudah masuk dan ikutan topik di Pro 2 FM. Ada dari Tiara nih yang ada di Bintaro, katanya olahraga favorit aku sih padel ya saat-saat ini. Dan mau request lagunya Afgan dong yang judulnya Lenggang Puspita. Boleh, ditunggu sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, ada dari Ovi nih. Ovi yang ada di Cijantung, katanya olahraga favorit aku adalah badminton mania. Aku selain suka main badminton juga suka nonton langsung pertandingan badminton di Istora. Wah, sama banget nih kayak gue. Mau request lagunya Salma dong, katanya yang judulnya Boleh Juga. Terima kasih kalau sama-sama, thank you juga buat kamu sudah ikutan request ya. Satu lagi usah bacaan di 0811 800 105. Ada dari Tio nih yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya Hindia Yang Mana Aja. Olahraga favorit gue adalah mini soccer dong pastinya. Yoi ya, biasanya kalau cowok-cowok kalau gak badminton olahraganya tuh mini soccer. Dan Oza pengen tahu lagi nih, olahraga favorit kamu apa teman Pro 2? Kasih tahu di WhatsAppnya Pro 2 FM sekarang juga ya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sudah masuk di request-requestan terakhir nih ya, yang harus Oza bacain di 0811-800-105. Ada Dewi di Bekasi, katanya olahraga favorit aku padel. Wah, kalau cewek-cewek kebanyakan padel ya, olahraga favoritnya. Katanya dia mau dengerin lagunya Randong yang judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Terima kasih penyiarnya, sama-sama. Satu lagi usah bacain ya di 0811-800-105. Ada dari Eva nih, Eva yang ada di Cibubur. Katanya olahraga favorit aku adalah jogging dan juga fitness. Oke, boleh. Karena cewek-cewek biasanya kalau fitness tuh banyak juga itu. Gue lihat di story-story teman gue, para cewek-cewek tuh sekarang hobinya fitness, teman Pro 2. Bagus ya, dalam rangka menjaga kesehatan. Katanya mau request lagu Rex Orang Conti dong, yang judulnya Pluto Projector. Terima kasih penyiarnya, sama-sama. Thank you juga buat kamu ya. Itu dia Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Thank you banget yang udah ikutan request, yang udah dengerin dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih.

0: Siang Weekend.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh lah.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, masih barengan Oza ya. Dan sekarang udah di jam 12 siang nih. Oza bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang. Masih ada 2 jam lagi teman Pro 2, gue bakal nemenin kamu pastinya di Pro 2 FM Jakarta dengan info-info terup to date dan juga pastinya seputar Piala Dunia bakal gue kasih tahu teman Pro 2 buat lo semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Ini ada berita yang kurang mengenakan nih teman Pro 2 ya, dari ajang Piala Dunia 2026. Karena ini timnas Haiti ini jadi tim pertama yang tersingkir di Piala Dunia 2026. Haiti dipastikan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-3 dari Brazil pada laga grup C ya, yang berlangsung di Philadelphia Stadium. Dan kekalahan tersebut ini membuat Haiti terpuruk di dasar klasemen, dan karena belum meraih satu poin pun ya dari dua pertandingan dan juga kebobolan 4 gol dan belum mampu mencetak gol sama sekali nih teman Pro 2. Jadi meski masih menyisakan satu laga melawan Maroko, ini peluang Haiti untuk bangkit diprediksi sangat berat mengingat Maroko sedang berada dalam performa terbaik dan membutuhkan kemenangan demi bersaing dengan Brazil serta Skotlandia untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar tanpa bergantung pada jalur peringkat 3 terbaik. Ya udah, jangan sedih-sedih ya timnas Haiti, yang penting udah masuk Piala Dunia, alhamdulillah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih di antara kamu yang mungkin masa kecilnya ya ini nonton film Toy Story 3 nih, teman Pro 2. Karena ini di bulan ini ya, ini Toy Story 5 sudah tayang di bioskop-bioskop favorit kamu. Dan di bulan ini juga, tepat 16 tahun lalu teman Pro 2, ini Toy Story 3 tayang. Jadi banyak yang berpendapat nih bahwa chapter ketiga dari Toy Story ini adalah salah satu puncak emosional terbaik di sejarah film animasi, teman Pro 2. Dan film Toy Story 5 juga ya, ini sudah tayang di bioskop favorit kamu teman Pro 2. Dan ini kayaknya ceritanya bagus banget, dan pastinya mudah-mudahan ya ratingnya nih bagus, karena jujur aja gue belum nonton, tapi pastinya gue bakal nonton Toy Story 5 teman Pro 2, karena gue salah satu fans ya dari film Toy Story ya. Kita lihat apakah bagus atau enggak, kayaknya cocok ya untuk ditonton di weekend kali ini teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Siapa nih di antara kamu yang sudah punya rencana di liburan sekolah ini bakal liburan ke daerah Bromo nih teman Pro 2. Karena ini jembatan kaca Bromo ya, ini dipastikan mulai menerima pengunjung pada libur sekolah akhir Juni 2026 setelah BB Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan pengelola resmi menandatangani kerjasama operasional. Jadi berlokasi di kawasan Seruni Probolinggo nih teman Pro 2. Destinasi baru ini menawarkan sensasi berjalan di atas jurang dengan panorama langsung tiga gunung ikonik sekaligus, yakni Gunung Bromo, Gunung Batok, dan juga Gunung Semeru. Jadi jembatan kaca tersebut nih memiliki panjang 120 meter dan lebar 1,8 meter membentang di atas jurang sekitar dalamnya 100 meter nih teman Pro 2. Jadi untuk menjamin keamanan pengunjung, ini lantainya menggunakan laminated glass setebal 25,55 mm yang diklaim nih teman Pro 2 mampu menahan beban hingga 9 ton. Jadi dengan kapasitas sekitar 100 orang dalam satu waktu, ini jembatan kaca Bromo diproyeksi menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa dinanti selama musim liburan sekolah di tahun ini teman Pro 2. Kalau lo lihat ya, ini jembatannya tuh keren banget dan menurut gua ini instagramable banget teman Pro 2. Kalau lo foto di tengah-tengahnya tuh itu keren banget ya. Gua pengen ke sana, mudah-mudahan gua bisa ke sana teman Pro 2. Jadi cuti gua kan masih banyak ya. Jadi bisa ngambil cuti untuk datang nih ke jembatan kaca Bromo teman Pro 2.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, udah jam 1 siang nih ya. Masih ditemani sama info-info terupdate dan pastinya menarik barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Jadi tetap di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2, masih sama Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Dan ini ada berita terbaru buat kamu yang suka banget sama film Spider-Man Teman Pro 2. Karena Tom Holland nih menyebut aktor muda Owen Cooper ini akan cocok menjadi pemeran Spider-Man di film-film Spider-Man berikutnya Teman Pro 2. Nah ini Tom Holland menyebut aktor muda Owen Cooper ya sangat cocok untuk menjadi penerusnya sebagai Spider-Man di masa yang akan datang. Jadi pujian tersebut ia sampaikan kepada majalah Esquire ketika ditanya mengenai siapa yang akan cocok menjadi Spider-Man berikutnya dalam sesi wawancara sampul terbaru untuk edisi Juli dan juga Agustus. Jadi menurut Tom Holland ya, ini Cooper sendiri sukses lewat serial Adolescence, ini memiliki bakat yang luar biasa untuk mengenakan topeng pahlawan laba-laba tersebut. Meski belum berniat pensiun ya dalam waktu dekat, ini Tom Holland bahkan bersedia menjadi mentor bagi siapapun yang akan menjadi Spider-Man berikutnya. Layaknya Robert Downey Jr. yang mendampingi dirinya dahulu Teman Pro 2 ya. Kita lihat apakah Owen Cooper ini bisa menjadi Peter Parker selanjutnya. Tapi buat kamu Teman Pro 2, ini kalau gak salah bulan depan ya, film Spider-Man terbaru bakal tayang. Gue sih udah gak sabar Teman Pro 2, karena pastinya keren banget. Selain ada Spider-Man, di situ yang gue lihat di trailernya, ada Punisher, ada Hulk, dan masih banyak lagi Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Gimana nih kalau misalkan kamu punya duit 1 triliun di dompet kamu sekarang teman Pro 2, atau mungkin di ATM kamu teman Pro 2. Pasti kamu udah membayangkan dong ya, mau beli A, beli B, beli C, atau beli D teman Pro 2. Tapi ini Elon Musk ya, ini resmi mencatat sejarah sebagai orang pertama yang memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun US dollar setelah saham SpaceX ini mulai diperdagangkan di Nasdaq teman Pro 2. Jadi saham SpaceX ini ya dibuka di level 150 US dollar per lembar dan sempat mendorong valuasi perusahaan hingga mendekati 2 triliun US dollar nih. Jadi dengan kepemilikan sahamnya di SpaceX yang diperkirakan ya bernilai lebih dari 760 miliar US dollar serta kepemilikannya di Tesla nih teman Pro 2. Jadi total kekayaannya Elon Musk ini diperkirakan menembus sekitar 1,1 juta triliun US dollar atau sekitar 18.753 triliun teman Pro 2. Gokil ya. 1 triliun aja gak kebayang gimana 18.000 teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang ini ya. Pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini bakal ada Edit dan juga Dave di chart Indonesia dan internasional. Jadi masih seru programnya, jadi jangan kemana-mana, harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2, have a nice weekend and bye-bye teman Pro.

0: Sponsor My Friend Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadiem Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita. Di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta, salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: band legendaris Silla on Seven. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

0: Rika dan juga Ade Govinda. Dengan terbelah jadi dua teman pro 2, di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Nadia dengan Rabun Jauh Teman Pro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia Sederhana
1: Number 14.

0: 13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalama dengan lagu Semusim.
1: Number 12.

0: Mas Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menempati posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Lai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling.
1: Number 8.

0: nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra, berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman-teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 6.

0: viral di sosial media. Sebuah kolaborasi dari Dia dan juga Indakus dengan lagu Malu-Malu berhasil mengunci posisi kelima untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

Nadia Indrawari. Ada 1000 kali teman Pro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Pro 2, apakah Gia Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Number 2.

0: pilihan yang berada di posisi 10 sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Tohpati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 1000 Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Lomim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi di International Top 20 Jakarta bersama gue, Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart Top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih teman Pro 2. Diganti di nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. And number 20.

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16. Nomor 16.

19 langsung naik ke nomor 15 ada Bruno Mars Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Number 14.

Nobody is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: Top 20 Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu Top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau Top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: lain. Biasanya kan kebalik ya, Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

on this hill. Masih stay strong and number 3 dan nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani with Folded, number 2.

0: Abang berdua udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDJ juga Oza. Kalau gitu nama gue udah berada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Waktunya sore ceria.

Selamat sore teman-teman berdua. Ketemu lagi bersama Kangga. Pokoknya nemenin lu sampai jam 7 nanti ya, barengan sama lagu-lagu yang seru-seru dan ceria-ceria. Mudah-mudahan ya, karena masih suara ceria on the weekend. Langsung ke lagunya Candice with Hours to Keep. Jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

Selamat FM Radio 2 Jakarta, ada Sal Priadi ya dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Ya, namanya usaha buat keluarga atau buat orang yang tercinta, ya pasti itu bakal lebih semangat gak sih dibandingin sama usaha yang pengen kita lakuin buat diri sendiri ya. Apalagi in this economic gitu ya. Dengan yang gak mudah untuk bisa ngedapetin apapun, tapi ya itu yang memang harus kita perjuangkan teman berdua. Seperti perjuangannya Elon Musk. Kalian juga perjuangan kayaknya ya. Tadinya kan dia sempat hampir bangkrut sih sebenarnya, tapi sekarang resmi menjadi manusia pertama di dunia dengan harta 18 kuadriliun. Dia memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun US dollar setelah saham SpaceX mulai diperdagangkan di Nasdaq dan dibuka di level 150 US dollar per lembar dan sempat mendorong valuasi perusahaan hingga mendekati 2 triliun. Gila, gila. Sampai sekarang gue masih gak kebayang bakal punya uang 1 triliun tuh ya, tapi katanya itu harus tetap diafirmasi setiap pagi. Jadi yang gue lakukan setiap pagi itu 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, gak usah banyak-banyak dulu ya. 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar mungkin supaya bisa mencapai angka tersebut. Siapa tahu bisa kejadian, ya gak?

Selamat malam FM Radio Jakarta, BTS with Dynamite. Gimana? Kemarin berhasil nggak di hari ketiganya untuk dapetin tiket nonton konsernya BTS? Kalau berhasil, congratulations ya. Atau lo harus dapet dari Justin? Iya, mau gimana lagi ya? Karena susah itu. Lo dapetin tiket dengan harga yang normal kecuali lo Weavers gitu ya. Tapi ya, kalau emang itu worth it buat lo, why not? Ya nggak sih? Konser BTS yang mungkin gak terjadi sepanjang tahun sekali gitu kan. Belum tentu tahun sekali ada. Jadi ya udah deh, dimanfaatkan saja. Toh ada kesempatan buat nonton di hari pertama, kedua, atau ketiga. Kalau kemarin-kemarin udah nonton di Busan atau nonton di negeri luar, mau nonton lagi di sini ya gak apa-apa juga selama ada duitnya.

Berdua Jakarta, ada Fiera dengan Rasa Ini, teman berdua. Dan gimana rasanya kalau tiba-tiba lo disuruh untuk mengisi suara salah satu animasi musikal? Wah, yang pasti ini terjadi sama Agnes Mo yang katanya bakal jadi pengisi suara di film animasi musikal Groove Tales. Bersama dengan Halle Bailey, ada Ludacris, ada Ansel Elgort, ada Alan Ritzen, dan juga CeeLo Green. Wah, keren sekali. Ini film yang berlatar belakang New York City dan juga mengikuti perjalanan seekor tikus muda yang bermimpi menjadi penari kelas dunia. Tapi mimpi itu ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Bersama seorang misfits yang tak terduga, dia harus menentukan irama uniknya sendiri sambil berjuang menyelamatkan satu-satunya tempat yang dia sebut rumah. Disuruhnya sama Bob Logan yang pernah bikin The Lego Ninjago Movie dan juga The Croods, The New Age. Jadi kayaknya bakalan seru nih. Ini bakalan tayang akhir 2026. Waduh, congrats ya buat Agnes Mo.

Terus FM berdua Jakarta ada Raffi Sudirman with Heaven, teman berdua. Di tahun ini Piala Dunia 2026 ada satu momen yang menarik, yaitu hadirkan satu-satunya tim wasit perempuan yang memimpin laga Ceko versus Afrika Selatan. Jadi kayaknya baru tahun ini gitu ya, benar-benar ada wasitnya tuh perempuan semua gitu. Nah, ini terjadi ketika Ceko dan Afrika Selatan berhadapan dan berakhir imbang 1-1. Dan tiga wasit yang memimpin jalannya pertandingan untuk pertama kalinya, dan cuma satu-satunya tim wasit yang semuanya berisi perempuan. Mereka ada Tori Penso, Brooke Mayo, dan juga Catherine Nesbitt. Dan mereka memimpin laga match pria. Oke ya, keren gitu dong. Harusnya jangan dibedain. Kalau bisa, kalau memang memungkinkan, ya walaupun yang main cowok semua, tapi juga boleh juga dong wasitnya cewek, ya gak?

Selesai FM Radio Jakarta, Dewas from Randy Pandugu with Silver Rain, teman berdua yang udah ngebawa kita lebih maju lagi, udah jam 17 lebih 04 sekarang. Dan gue mau ngasih tahu kalau misalnya Grand Prix of Indonesia resmi kembali digelar 9-11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika. Waduh, gue pengen masih ke Mandalika nih, Labuan Bajo ya. Dan tentunya lo bisa tonton banyak sekali pembalap-pembalap kesukaan lo ya. Termasuk riders Indonesia punya, yaitu ada Veda, Ega Pratama, dan juga Mario Suryo Aji yang siap membawa semangat Indonesia ke panggung internasional. Tiketnya udah bisa dibeli. Jadi siapa yang menonton MotoGP di Mandalika 9-11 Oktober 2026?

Plus FM Radio Jakarta, masih bersama Angga yang masih nemenin lo juga tentunya masih di sore ceria on weekend teman Pro 2. Dan sekarang ini udah tanggal 20 Juni 2026, bentar lagi udah bulan Juli, kayaknya cepet banget gitu ya. Udah masuk di pertengahan tahun 2026 aja gitu. Dan yang paling berasa adalah ketika biasanya kalau udah Juli ke atas tuh bakalan cepet banget. Nanti ada Agustusan, nanti bakal ada ini, tau udah tahun baru lagi deh. Jadi apa yang udah persiapkan untuk tahun 2026 ini? Apakah lu termasuk orang yang dari kemarin udah hunting-hunting tiket konser yang semakin banyak gitu ya? Ada BTS, ada Lani, ada The Weeknd, ada... Wah banyak banget ya pokoknya deh. Sampai kita bingung gitu ya, nge-award duitnya dari mana gitu. Tapi mudah-mudahan buat lo yang kemarin udah berhasil ngelapin tiket-tiket yang award gitu ya, BTS, nanti bentar lagi ada Big Bang. Ya mudah-mudahan aja rezeki lancar deh supaya bisa nonton semuanya. Kayak The Script tahun depan tuh bakal ada juga tuh. Mudah-mudahan gue bisa kesampaian sih nonton The Script lagi setelah sekian lama. Walaupun gitarisnya udah gak ada sekarang. Wow.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih nemenin lu di sore ceria weekend ya. Udah setengah 6, udah 17.33, hari ini tuh maghrib 17.50 setau gue di Jakarta ya. Jadi buat lo yang mau siap-siap sholat maghrib, bentar lagi nih ya. Ada satu film yang mungkin bisa lo tonton sekarang, dan katanya filmnya lumayan oke. Lumayan oke, karena menurut gue dia berhenti di yang namanya Toy Story 3 sih. Nah, belum aja Toy Story 5 rilis, ternyata udah menyiapkan rencana menuju Toy Story 7. Wah, gokil sih. Kita harus ekspektasinya harus lebih lagi nih, karena Toy Story 6-7 bakalan ada nantinya. Jadi lo tungguin aja ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selesai FM Radio Jakarta. Ada tiket dengan hanya kamu yang bisa. Hanya kamu yang bisa, teman berdua, melakukan apapun yang kamu inginkan untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup gitu ya. Buat lo yang malam minggu ini ada kemana-mana, selamat jalan. Hati-hati di jalan juga pokoknya. Buat lo yang hari ini mungkin lagi pengen malam mingguan sama orang-orang tercinta, ya gak sih? Walaupun tanggalnya gak tanggal muda gitu, tapi bisa lah cari sesuatu. Yang penting kan kebersamaannya ya. Meskipun lo harus datang ke satu tempat yang bukan fancy-fancy banget gitu, tempat-tempat yang ya pecel lele atau apapun itu, tapi kalau lo bareng sama orang yang lo cintain dan orang yang tepat sih, kayaknya bakalan asik-asik aja, ya gak sih? Dan tentu banyak pilihan juga kalau emang pengen nonton gitu ya, banyak cara nonton juga, pengen nonton di bioskop atau juga pengen nonton pagelaran gitu ya. Dan juga cari yang gratis-gratisan biasanya di kafe-kafe, lu cuma tinggal beli kopi aja bisa nonton live music. Malam minggu banyak tuh kayaknya ya. Jadi gue berharap lu bisa have fun lah malam hari sama berdua untuk bisa menikmati berbagai banyak hal. Keriuhan malam minggu di Jakarta yang pasti banyak banget. Sambil gue temenin di perjalanan sama lagu-lagu yang asik kayak yang satu ini. Terus juga nanti bakal gue kasih satu lagu paling dari tiket dengan hanya kamu yang bisa. Habis itu gue punya lagunya dari Bruno Mars, judulnya, ini bareng sama Anderson .Paak ya, with Leave the Door Open. Pintu selalu terbuka untukmu, teman berdua.

kita itu terkadang ngerasa suka kegeeran gitu kalau misalnya ada orang yang baik sama kita. Baru dibantu dikit langsung mikir, aduh jangan-jangan dia mau minjem duit nih. Atau jangan-jangan dia naksir gue. Atau pasti ada maunya nih, padahal belum tentu juga ya. Coba dulu biasain berprasangka baik sama orang, karena gak semua tuh kebaikan datang dengan maksud tersembunyi. Menurut gue masih banyak gitu ya, orang yang emang tulus ngebantu tanpa ngarepin balasan. Lagian juga kita tuh gak pernah tahu tuh sebenarnya rezeki datang dari arah mana. Bisa aja dari pertemanan baru, relasi yang gak disangka, atau kesempatan yang muncul gara-gara kita itu kayak ngebuka diri aja gitu dan berpikir positif. Jadi jangan buru-buru curiga dan jangan kebanyakan asumsi. Waspada boleh aja sih, tapi berbaik sangka itu jauh lebih menenangkan. Kayak yang gue rasain baru-baru ini gitu ya, ketika gue membuka komunikasi baik dengan orang, dan itu akhirnya ngebuka jalan gue untuk bisa ngedapetin orang yang mungkin bisa mengubah hidup gue. Jadi berprasangka baik bukan berarti naif, tapi memberi ruang untuk kebaikan bertumbuh. Gokil gak dah?

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Selesai FM Radio Jakarta udah hampir jam 7. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya. Bakal dilanjut sama Ocit yang maklamin lu di jaga malam. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Gue pamit ya, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, PT Mitra Natura Raya menggelar Festival Musik Sunset di Kebun pada 20 hingga 21 Juni di Taman Mini Indonesia Indah sebagai ajang hiburan ramah keluarga yang menggabungkan musik, budaya, dan kepedulian lingkungan. Festival ini mengusung tema musik show with green, conversation and culture movement, dan terinspirasi dari keinginan penyelenggara untuk mengajak masyarakat kembali menikmati keindahan alam melalui kegiatan luar ruangan setelah pengalaman pembatasan aktivitas pada masa pandemi.

Info selanjutnya, HUT Jakarta jadi momentum merawat budaya Betawi. Komunitas seni Betawi Oplet Robet memanfaatkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta sebagai momentum untuk terus merawat dan melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya pengaruh budaya global. Pendiri Oplet Robet, Ramdhani Qubil AJ atau Bang Qubil, mengatakan komunitas yang berdiri sejak tahun 2000-an itu memiliki komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni termasuk lenong. Info selanjutnya, Anne Hathaway bagikan pelajaran hidup setelah menjadi ibu. Artis peraih Oscar Anne Hathaway yang baru mengumumkan kehamilan anak ketiganya pernah mengungkapkan bahwa menjadi ibu memberinya perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Wow, teman Pro 2. Setelah dari kemarin di weekday gue nemenin lu di sepeda, akhirnya gue nemenin lu lagi di jaga malam weekend. Yeay. Gue tuh happy kalau misalkan siaran malam ya teman Pro 2. Karena menurut gue siaran malam tuh vibesnya seru aja gitu ya. Dibanding gue siaran pagi. Kalau siaran pagi tuh agak-agak ngantuk gitu teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lo dari jam 7 ini sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 seperti biasa. Dan nanti di jam 10 kita bakal seru-seruan bareng. Yang mau request bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Seperti biasa ya teman Pro 2, jam 10 baru gue bisa puterin. Jadi sebelum jam 10 kita bakalan seru-seruan dengan topik yang pastinya asik banget di malam hari ini, nemenin malam minggu lu yang lagi macet-macetan di jalan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Throttle Live FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend seperti biasa ya. Dan akhir-akhir ini gue lagi pengen coba untuk kayak fokus. Gue bisa gak nih kayak, gue kayak pengen jadi content creator gitulah, ala-ala ngonten kayak gitu, pengen konsisten buat ngonten. Tapi ternyata jadi content creator itu gak semudah yang gue bayangkan. Yang gue lihat tuh kalau content creator kan enak ya, tinggal videoin terus juga ngomong aja gitu kan. Habis itu ya kayak orang videoin pada umumnya aja gitu. Tapi ternyata setelah gue lakuin itu tuh susah banget. Kita tuh harus tahu, kita tuh maksudnya content creator tuh harus tahu gimana cara tarik audiens yang mungkin biar rame gimana, terus hooknya yang bagus gimana, habis itu ngambil angle-angle dan mungkin ada gimmick-gimmick yang mereka lakukan supaya banyak views yang mereka tonton gitu kan, views yang nonton gitu. Nah, dan challenge-nya lagi adalah teman Pro 2 di tanggal 17 kemarin itu content creator yang jalankan sosial medianya sebagai usaha wajib punya NIB. Aduh, ini tambah tambah challenge lagi teman Pro 2 kalau misalkan kita mau jadi content creator. Nah, jadi mulai 18 Juni tepatnya itu content creator yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital seperti endorsement, sponsorship, iklan atau monetisasi media sosial diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB disebutnya. Dan ketentuan ini muncul setelah profesi content creator resmi masuk dalam klasifikasi usaha baru pada KBLI 2025 yang telah diimplementasikan pemerintah. Jadi NIB ini teman Pro 2 dapat diurus secara gratis melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Aturan ini berlaku untuk berbagai profesi industri kreatif digital mulai dari YouTuber, TikToker, selebgram, podcaster hingga pelaku usaha yang memonetisasi akun media sosialnya ya. Jadinya buat lu yang content creator sekarang belum punya NIB, gua rasa gimana nih pendapat lu? Setuju atau enggak kalau misalkan content creator punya NIB? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu yang mungkin anak gaul 2000-an awal, mungkin masih menikmati masa-masa di mana kita tuh harus ketik SMS dan juga ada berbagai ringtone yang mungkin kita pakai ketika ada orang nelpon kita teman Pro 2. Mungkin ada yang punya momen kayak gitu, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Nah, kalau sekarang kan tuh pakai WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau besok tuh kalau dulu gua mau kemana sih ini? Kalau misalkan dulu kita tuh pakainya tuh SMS teman Pro 2. Jadi kayak WA tuh belum ada. Dulu tuh perkembangannya jadi dari ini yang gue rasakan ya. Kalau dulu tuh gue mainnya SMS, BBM, terus habis itu gue langsung ke WA gitu ya. Kalau misalkan lu mungkin punya experience sendiri pas awal-awal tahun 2000-an pas masih HP, mungkin HP lu Nokia, terus berkembang jadi BBM atau mungkin apa gitu ya teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2. Habis ini kita bahas ketika anak-anak gaul tahun 2000-an tuh ngapain aja dulu, dan mungkin ada beberapa kenangan yang relate sama lu dulu teman Pro 2. Nanti bakalan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita masih seru-seruan bareng, sekarang kita mau ngebahas tentang eranya tahun 2000-an dulu teman Pro 2, di mana lu masih suka pakai SMS untuk ngirim pesan. Terus juga masih suka pakai ringtone yang unik-unik dan ringtone andalan tuh teman Pro 2 buat telepon. Dan juga mungkin masih ada yang suka kirim SMS untuk tahu siapa jodoh lu, terus juga tahu apa ramalan zodiak lu teman Pro 2, atau mungkin ada yang tahu tentang food atau apa gitu teman Pro 2 pakai SMS teman Pro 2. Ada yang pernah ngalamin zaman-zaman itu? Coba komen apa momen yang paling lu inget saat tahun 2000-an dulu pas masih zamannya SMS teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di malam hari ini di Sepada. Di Jaga Malam. Ini efek gara-gara gue keseringan siaran Sepada ya, teman Pro 2. Dari kemarin ketahuan deh, belum libur-libur nih teman Pro 2. Dari hari Senin sampai hari Jumat, ketemu Sabtu Minggu. Jadi agak-agak error, gak apa-apa ya teman Pro 2. Sekarang di Jaga Malam Weekend. Aduh, udah malam masa langsung ke Sepada. Nah, kita mau ngomongin soal tahun 2000-an dulu. Di era tahun 2000-an dulu tuh kita tuh belum kenal yang namanya sosial media sebanyak sekarang, ya gak sih? Nah, dulu tuh masih zaman-zamannya SMS itu jadi salah satu alat atau kalau sekarang disebutnya mungkin aplikasi kali ya, aplikasi buat kita komunikasi sama teman kita kayak gitu kan. Entah sama teman kita, orang tua, pokoknya sama orang yang punya HP juga gitu ya, teman Pro 2. Kalau misalkan dulu kan HP-nya masih enggak touchscreen ya. HP touchscreen tuh kalau enggak salah masuknya di 2000-an berapa gitu ya. Tapi kalau di awal itu belum ada tuh. Kita tuh masih kenalnya sama, gue lupa apa tuh sebutannya, HP dengan ada keyboard, bukan keyboard sih, apa sih namanya? Ya pokoknya ada hurufnya lah buat ngetik kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan ngetik sekarang kan keyboardnya on screen gitu kan. Kalau dulu tuh ada tuh timbul-timbul gitulah. Nah, uniknya dulu juga itu ada majalah yang dibuat buat spesial kayak misalkan lu pengen SMS-nya itu ke siapa dan apa gitu topiknya. Terus juga ada spesial buat cari ringtone. Terus ada juga yang dibuat isinya tuh dalamnya ada buat wallpaper, ada animasi lucu-lucuan. Terus juga ada teks lucu. Terus ada apa lagi? Ada tebak-tebakan jodoh, zodiak, terus ada kata motivasi, feng shui juga masuk, terus ada puisi juga, dan masih banyak lain ya teman Pro 2. Mungkin ada yang pernah masuk atau ada yang pernah ngerasain masa-masa itu teman Pro 2. Apa yang di pikiran lu saat itu, mungkin yang masih lu ingat teman Pro 2, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Dia 105 FM Pro 2 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Aduh, ini efek belum ngopi, teman Pro 2. Agak-agak sedikit ngantuk ya, walaupun baru masuk jam 8:30. Biasanya orang-orang malam minggu 8:30 baru pada keluar, baru pada main. Ini gue kayaknya udah lemes ya, udah mulai tidak fokus, teman Pro 2. Mungkin habis ini gue bakalan minum kopi dulu. Tapi sebelum itu, gue bakalan lanjutin obrolan tadi kita tentang masa-masa 2000-an yang dulu tuh ikonik banget dengan SMS, teman Pro 2 ya. Jadi ada ada satu produk yang dibikin khusus buat macam-macam hal yang bisa lo lakuin dengan SMS, teman Pro 2. Itu tuh dulu tuh ada yang jual kayak majalah yang isinya lo bisa cari, atau mungkin lu bisa cari tahu nomor, nanti ketika lu ketik itu akan muncul apa atau lu akan mendapatkan apa, teman Pro 2. Contohnya, jadi contohnya dulu tuh ada kalau dulu kan kita masih pakai telepon telepon pulsa ya. Dan setiap HP itu punya template nada dering bawaan yang sama gitu. Nah, tahun 2000-an itu tuh kita tuh kayak gak pengen sama orang lain dan punya lagu favorit masing-masing kan. Akhirnya gimana caranya kalau misalkan kita lagu favorit kita tuh jadi nada dering kita. Jadi kalau misalkan HP-nya kita bunyi, jadi ada pembeda tuh sama HP orang lain yang bunyi. Jadi misalkan gue pengen pakai lagunya Blackpink gitu ya, walaupun Blackpink 2000-an belum jadi atau gak tahu gue jadi apa ya dia tuh. Nah, itu tuh bisa dijadi nada dering gitu. Dulu tuh ada yang bikin majalah dan satu halamannya isinya adalah nomor yang bisa lu pake untuk rubah nada dering lu, kayak gitu. Terus selain itu ada juga, kalau misalkan kita ketik misalkan di pesan dengan nomor tertentu itu yang udah ditentuin di majalah itu, kita juga bisa dapetin kayak gambar-gambar lucu. Kalau sekarang kan gampang ya bikin stiker gitu ya, misalkan foto teman lu dijadiin stiker itu gampang banget. Kalau dulu kita tuh harus bayar pakai pulsa dan template-nya tuh sama-sama semua gitu. Jadi stikernya tuh itu-itu aja kayak gitu. Terus ada juga logo juga ada. Terus ada juga kayak animasi. Terus ada juga contoh pesan lucu atau cute gitu. Terus ada juga kata-kata motivasi, feng shui, terus juga zodiak, puisi cinta, sama teks lucu. Macam-macam deh, teman Pro 2. Mungkin masih ada yang punya memori soal tahun 2000-an dulu tentang pesan ini, teman Pro 2. Kayak lu pernah enggak sih ikut-ikutan kayak pesan nomor spasi apa terus lu dapetin apa gitu. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Bulan ini tuh lagi seru banget dan rame banget dengan film-film yang menurut gue bikin kita nostalgia, satu. Kedua, mungkin nanti akan datang juga yang seru juga. Ada juga film yang bakalan gue bakal nonton juga nanti Temam Pro 2, dan kayaknya ini ada momen yang ikonik juga yang diulangi di film ini Temam Pro 2. Apalagi kalau bukan Spider-Man ya, ini udah ditunggu-tunggu banyak orang dan udah banyak bocoran dari film ini Temam Pro 2. Bocorannya apa aja nanti bakal gue kasih tahu. Buat lu yang gak mau kena spoiler, jangan dengerin dulu Temam Pro 2. Enggak deh, gak gue spoilerin lengkap ya. Tapi ada cuplikan-cuplikan dan ada yang kasih tahu ya dari trailernya juga udah ada Temam Pro 2. Jadi buat yang mau tahu apa aja nih ikonik dari film Spider-Man yang diulangi di film Spider-Man yang baru ini Temam Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Oci teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi, gue mau kasih tahu lo tentang apa namanya, film Spider-Man yang terbaru yang udah ngasih cuplikan-cuplikan kayak ada apa aja di dalam film itu teman Pro 2. Ya misalkan kejadian Hulk yang 18 tahun lalu dia tuh nepuk tangan dan nyiptain kayak shockwave gitu buat ngehalau atau ngelawan musuhnya gitu ya. Dan di Spider-Man yang terbaru nanti itu kejadiannya keulang lagi, dan sekarang itu dia nepok untuk nepokin Spider-Man ya teman Pro 2. Ini unik banget. Dan masih banyak lagi cuplikan yang udah bocor. Jadi gimana nih, udah gak sabar untuk nonton film Spider-Man yang baru? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05. Gritty, gritty.

aja gue ke mall dan mungkin orang-orang banyak yang keluar bioskop dan banyak yang nonton film itu Teman Pro 2. Jadi film apa yang akan kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
0: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys demi lingkungan kita yang bersih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam minggu lu ini. Dan tadi sebelum gue siaran, gue sempat mampir dulu ke SMB. Mungkin lo tahu karena gue tinggalnya di Bekasi, di Summarecon Mall Bekasi. Dan rame banget, khususnya banyak orang-orang yang keluar dari bioskop. Dan ternyata setelah gue cek di jadwalnya bioskop, hari ini tuh lagi ada udah mulai ditayangin film Toy Story yang baru teman Pro 2. Wah, gokil banget, gue udah lama banget gak nonton Toy Story. Dan tahu kalau misalkan film Toy Story baru udah keluar dan udah ditayangin, senang banget. Dan wajar sih banyak orang yang pengen nonton film Toy Story yang baru. Tapi lu tahu gak sih teman Pro 2, saking lamanya gue atau mungkin kita semua itu udah lama nggak nonton Toy Story, atau mungkin kayak ngehnya Toy Story ya udah itu udah lama gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari waktunya, Toy Story 3 itu 16 tahun lalu Toy Story 3 perdana tayang di bioskop. Gila nggak tuh? Gokil nggak tuh? 16 tahun lalu. Jadi yang kita tonton sekarang tuh cuman diulang-ulang aja gitu. Dan yang lagi tayang sekarang itu adalah Toy Story 5. Wah, gokil banget ya teman Pro 2. Dan banyak juga orang-orang yang happy kalau misalkan tahu Toy Story 5 tuh bakalan tayang. Mungkin ada yang punya memori juga sama film Toy Story teman Pro 2. Mungkin lo suka sama karakter Woody, atau mungkin lo suka sama karakter Buzz Lightyear, atau mungkin lo suka sama karakter celengan babi. Itu juga ikonik teman Pro 2. Coba komen karakter mana yang paling lu suka di film Toy Story manapun. 1-5, coba 5 belum ya. 1-4, coba komen film karakter mana yang paling lu suka di film Toy Story. Langsung aja.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang setiap malamnya butuh tontonan untuk menemani tidur lu, teman Pro 2, menemani sebelum lu tidur maksudnya. Mungkin kalau misalkan dulu kita tuh nontonnya tuh pasti di TV ya, karena ya tontonan dulu sih adanya di TV gitu kan. Film-film lama sering banget diputerin ulang-ulang. Salah satu yang gue ingat banget adalah film Narnia. Filmnya tuh ceritain satu kumpulan anak yang masuk negeri dongeng lewat lemari ajaib. Jadi mereka tuh tinggal di satu rumah yang gede banget menurut gue, dan mereka main petak umpet kalau nggak salah ya. Ini lupa-lupa inget nih, lupa-lupa inget gue. Main petak umpet, terus ada salah satu anak yang main petak umpet ngumpet di lemari itu dan akhirnya hilang, tidak ditemukan. Akhirnya saudara-saudaranya nyariin dan ikut juga masuk ke dalam lemari, dan akhirnya mereka masuk ke dalam negeri dongeng yang disebut Narnia kalau nggak salah ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin Narnia itu kan ikonik banget ya, dari hewan-hewan yang bisa bicara. Terus juga banyak banget cerita-cerita yang mungkin kalau misalkan anak zaman 2000-an ditanya negeri dongeng tuh kayak gimana ya, bentukannya ya kayak Narnia gitu, kayak era-era kesatria, era-era naga dan apa segala macam gitu ya. Dan kalau misalkan kita masih punya kenangan sama Narnia teman Pro 2, nanti Sony bakalan distribusikan film Narnia ke dalam Netflix global. Wah, gokil banget ya. Ini mulai di Februari 2027. At least berarti masih tahun depan, teman Pro 2. Tapi ini salah satu kabar yang bagus banget, apalagi buat lu yang fans beratnya Narnia, teman Pro 2. Kalau misalkan lu jadi karakter yang ada di Narnia, lu pengen jadi karakter siapa? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Semua Pro 2 sebentar lagi masuk jam 10 malam, artinya kita bisa seru-seruan bareng di jam request Semua Pro 2 seperti biasa. Jadi yang mau ikutan seru-seruan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekali lagi mungkin ada yang, kak kecepatan kak, tolong pelan-pelan sedikit ke WhatsAppnya Pro 2. Buka WhatsApp sekarang, langsung ketik 0811 800 105, ketik nama lu, terus juga lagu dan juga penyanyi yang mau diputerin untuk jam 10 nanti. Teman Pro 2, langsung aja gue tungguin sekarang, langsung request sekarang.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Oke, yang udah masuk nih, langsung aja gue puterin. Yang pertama ada dari, gak ada namanya ya. Mau minta lagunya Nuka yang masa kini, masa indah lainnya, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Terus juga ada yang minta lagunya, oh dari Karin, mau lagunya Nadine yang Rayuan Perempuan Gila. Dan dari Pinky yang minta lagunya Tiara nih, teman Pro 2 ya. Langsung aja gue puterin, itu 3 lagu yang bakal gue puterin di awal jam 10 ini, teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau ikutan juga langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Slotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di jam request ini, teman Pro 2, sampai nanti jam 11 malam. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu nih. Yang pertama ada dari Feby yang minta lagunya Sesi Portrait. Aduh, kamu lagi kangen sama siapa nih? Semoga yang kamu kangenin nanti bisa dapet tempat yang lebih bagus ya, lebih baik lagi, dan juga mungkin orang yang kamu kangenin itu bisa lebih bahagia lah di sana ya, Tempo Pro 2. Terus ada juga sebentar aku cariin dulu lagunya ini. I saw your face today, coba ya. Oh, belum ada nih. Dari siapa nih? Dari Ramdan. Apa? Disingkat nih depannya nih, udah malam gue suruh mikir. Bentar dulu deh. Dari Tangerang juga ada yang minta lagu Putus atau Terus Judika. Sebentar, aku cari dulu. Putus atau Terus Judika. Aduh, kamu lagi ada di masalah apa nih? Fase masalah yang mau putus atau lanjut terus nih ya. Terus ada juga, coba ya bentar, ada yang minta lagu Keliling. Oke, itu dia tiga lagu. Yang pertama ada lagunya Sesi Portrait dari Enau feat Ari Rosmana. Terus juga ada lagunya Judika dengan Putus atau Terus sama Keliling dari Farel Hilal. Langsung aja gue puterin lagu pertama. Ini dia Sesi Portrait.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 7 malam sampai jam 11 ini, teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dulu dan besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, di program yang sama, Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan yang gue keluarkan tadi. Tujuan gue hanya untuk menghibur kalian di malam hari ini, di malam minggu ini, teman Pro 2. Sampai ketemu di besok lagi, teman Pro 2. Gue Cid pamit, bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tuan Pro 2, Davi Pradana nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, pernah nggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya? Satu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilah nya lelah yang lillah, gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta tanggal 4 Juli di Beach City International Stadium untuk Summer X Festival teman Pro 2. Bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil.
0: Info
1: kedua, Zayn Malik saat ini menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya atau memfollow Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi Zayn Malik dan platform streaming music Station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada suatu proyek yang dikolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun teman Pro 2.
0: Info
1: ketiga, 5 Seconds of Summer umumkan kembali jadwal tour konser mereka Everyone's a Star World Tour dengan tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5SOS akan 2 kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solusi WiFi Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davey Prada ketemu lagi di hari ini bersama gue pastinya, Davey Prada. Akhirnya kita ketemu lagi, teman Pro 2, setelah sekian lama. Dan pastinya gue bakal ngasih tahu juga buat kamu, teman Pro 2, yang main ikutan di pagi hari ini dan seru-seruan bareng gue, karena gue bakal update banyak banget info-info yang terup to date yang siap nemenin kamu di weekend ini ya. Kalau gitu gue akan update dulu abis ini info cuaca seperti apa, teman Pro 2, dan hati-hati di jalan nih buat kamu yang lagi on the way. Alright, so stay tuned.

Halo Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana sih info cuaca di hari Minggu ini buat kamu yang mungkin mau CFD-an gitu ya, mau beraktivitas di hari ini? Well, gue lihat di bmkg.go.id Minggu tanggal 21 Juni ini bakal ada cerah di beberapa titik, tapi akan ada hujan di beberapa titik juga nih teman Pro 2. Jaksel, Jakbaru, Jakut, Jakpus ini katanya bakal cerah aja. Sementara Jaktim akan hujan ringan bersama Kepulauan Seribu. Tapi ini gue di Jakpus ngeliatnya kenapa rada gelap ya teman Pro 2. Di daerah kamu juga gak? Apakah di pagi hari ini akan hujan? Ya well, dipersiapkan aja ya buat kamu yang mau beraktivitas, just hujan. Terus juga apalagi payung dan segala macamnya juga. Dan pastinya ya ini mungkin tanda buat lo untuk istirahat hari ini. Ya pokoknya kita lihat aja hari ini gimana ya teman Pro 2. Oke? Okay?

Kalau sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue belum ngajakin nih buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan sama gue. Bisa langsung merapat aja di WhatsApp 0811 800 105, atau juga boleh pastinya ke Instagram di @pro2fmjkt ya teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang belum download aplikasi kita di RRI Digital, bisa langsung di download di aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Karena di sana bakal ada live chat yang kamu juga bisa ngobrol-ngobrol langsung di sana. Kalau gitu langsung di download, follow jangan lupa, dan ikutan seru-seruan di pagi hari ini ya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 pagi. Kayaknya di jam 7 gue pengen ngasih tahu lo kalau misalkan ternyata udah ada triliuner di dunia ini, teman Pro 2. Aduh, gak kebayang gimana rasanya jadi triliuner. Kayaknya gimana ya? Kayaknya apapun yang gue mau pasti gue bisa beli gitu. Bahkan gue bisa bikin roket. Well, katanya Elon Musk resmi jadi triliuner pertama sih, teman Pro 2. Yaudah, nanti di jam 7 gue bakal bacain selengkapnya. Tapi kalau misalkan lo punya triliun dolar gitu ya, kira-kira lo mau pakai buat apa, teman Pro 2? Kasih tahu gue ya.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, tadi gue udah nge-spill sedikit sih, gue bakal ngebahas tentang apa, teman Pro 2. Jadi, yaitu Elon Musk resmi jadi triliuner pertama di dunia. Katanya dengan kekayaan yang tembus 18 kuadriliun rupiah. Gokil. Tapi katanya setelah bertahun-tahun hanya diperdagangkan secara private, SpaceX kemarin akhirnya resmi masuk bursa, teman Pro 2. Dan katanya perusahaan milik Elon Musk itu melantai di Nasdaq pada Jumat kemarin lewat IPO senilai 75 miliar atau sekitar 1.350 triliun, teman Pro 2. Menggunakan kode saham SPCX disebutkan, SpaceX langsung disambut antusias juga oleh para investor dan juga salah satu IPO terbesar yang pernah ada, teman berdua. Jadi simpelnya mereka masuk IPO laku keras, teman berdua, dan sahamnya tuh gokil banget, katanya sekitar $161 per saham. Gokil juga ya. Jadi makanya kalau dibuat valuasi SpaceX itu menembus di $2 triliun atau sekitar 36 kuadriliun rupiah. Wow. Kayaknya kalau misalkan gue minta 5 miliar aja, kayaknya gak berasa sih sama Elon Musk, teman Bro 2. Tapi kalau misalkan lo kira-kira nih ya, kira-kira lo mau ngapain kalau misalkan punya duit sebanyak itu? Gue aja sampai gak tahu mau ngapain, teman Bro 2. Pusing.